nkosi yami yabona mangabe sekunje akusoko nokoda ndokhumbula udali nkosi yami umzukulu uhamba nolondeka shangase bathi kwenzakalani